Ya se nota. Jenis mana ini cita ko? Agak asyik balik ke arah tu, na? Ramah kat esok, kau balik.